0: Baru diwanca puring.
1: Ali, baru diwanca puring.
2: Tapi tak kasih kong apa sama muncul ya?
1: Nah, jinak sama hiji tebet hiji siapa?
2: Hiji siapa?
1: Ali, si nanti kapur nak nyerka. Baru ni kasih tayam tak nak umma buat dan jadi nyerka.
2: Tidak.